mata wakatangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki monga hora nuku poka wena wakatana tahu mata kuwa tanga nuru kawa mikitora ta mata wakatangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki monga hora nuku poka wena wakatana tahu mata kuwa tanga nuru kawa mikitora.